0: o fa se fo ani ma we ga yan
1: ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya of